Assalamualaikum, cerah pengah. Sapa masuk pukul 12 tengah hari, Pak Depung, sapa mari pula dan pengah. Hari ini jumpa dengan sama hari Rabu. Deh, jumpa dengan sama hari ini hari Rabu, tepat Neblah Kanjayun 2509. Hari ini bersama dengan Pak Hari Bule Rabiul Akhir 1449 Hijriah. 48 Hijriah dak akak. 1448 Hijriah dak akak dah hari ini. Paning sama tengah fardu solat selalu solat Zuhur pukul 12 minit. Asar 3:15 minit, Maghrib 16 minit, Isyak 7:21 minit, Subuh pukul 4:52 minit, Syuruk pukul 5 minit dan waktu Duha pukul 33 minit pagi esok. Ini dia waktu solat, waktu semaya hari ini dia akak deh. Kamu dia cuaca. Ramalan cuaca pada hari Rabu, Neblah Kanjayun 2509, mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Dia katanya ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting monsun barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Kepada dek kakak yang duduk kawasan bahaya tu, haraplah hati-hati, bingat-bingat. Bagi orang kerja ke laut pun, haraplah hati-hati, bingat-bingat. Pesan ke laut dek kakak dek. Kita duduk di darat ni, bingat cara ke darat. Di laut pun, bingat cara ke laut. Tempat-tempat gelombang kuat, gelombang besar tu, tak tahu beradak lah dek. Tak tahu duduk pergi lah dek kakak. Tengok tempat air tenek-tenek, air apa, senyak-senyak dek. Boleh pergi lah. Tak tahu duduk berada tu, tempat air besar tu ikan banyak. Jangan dek akak bahaya. Gi tempat tenek-tenek jadilah ikan sikit pun tak apa dek akak. Kita ambil keselamatan dek akak dek. Pak katanya semasa tempat 17 sampai 20 Kanjayun 2509 kawasan terkena udara tinggi dari negeri Cina masuk meliputi bahagian utara, bahagian tengah dan bahagian timur laut sebelah atas. Katanya keadaan macam ni buat menyentuh terhadap morosum deh, gerak ke sebelah bahagian tengah sebelah bawah, bahagian timur dan bahagian selatan sebelah atas, serta morosum barat daya meliputi Laut Andaman, negeri Thai dan Teluk Thai. Kom nambah kok kuat. Gak wakwi bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan kom nambah. Dengan ada hujan lebat, sapal lebat benar, setengah-setengah tepat. Ada pun gelombang kawasan Teluk Thai pun kom tambah kuat. Tukar tinggi gelombang dalam 2 Mei. Kalau jago bingat-bingat tu dek akak dek. 17 sampai 20 kan jajun. Celah-celah tu hujan nak mari dek akak. Di laut pun gelombang kuat. Bahagian selatan sebelah pantai timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 Mei, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 Mei. Bahagian selatan sebelah pantai barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 Mei, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 Mei. Lepas ni kita main tengok 3 cawak berapa ege kita dek akak. Lagu mana kada air udara mula cawak tanding. Tanding hari ni kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Penocik, Kopo, Melan, Yarang, Mayo, Tungyang Deng, Dek Apa Kepo. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius. Rendah sekali 23 darjah Celsius.
Hari ini matahari jatuh pukul 15 menit petang. Esok matahari tubik pukul 6 menit pagi. Cawak jala di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa kabang, jahat, tantu, dek apa betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Jakob kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 23 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 14 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak naro kita di akok hari ini kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat tengah-tengah tepat juga. Ha, kawasan mana hujan lebat, hujan banyak ni? Naro kita, iaitu kawasan Pemeng, Jingo, Resok, Sisakon, Cenek, Sukirin, Bacok, Dek, Ampun Rengek. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je di laut gelombang 1 sampai 2 mek. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mek. Jakob kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 23 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 12 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 10, 1 minit malam. Esok boleh naik pukul 10, 52 minit pagi. Ai pulak dek akak. Ai pasal tak ada kertak pe dek akak ni. Memang tak tulis mari. Adapun ai suruh esok pukul 4:42 minit petang dek akak. Ni dia cuaca hari ni dek. Hujan, jalan, naro banyak sikit 60%. Tan ni kurang 40% saja. Kami dia hari ni pihak cawak jalan sendiri pun hantar berita juga suruh pada sapa. Terdengar suruh rakyat cawak jalan tu bingat-bingat lah hujan nak sapa mari. Nanti pada baca setagi dah akak deh. Naro kita hari ni hujan banyak kawasan Kedah weh. Kawasan Kedah sikit lah. Mana hak pada rakyat dah kata ni kawasan Pemeng, apa Jingo, apa Bacok. Kok bukit pun ada Sisakon, Cenek, Sukirin pun ada juga dah akak dah. Golek juga kebanyakan hujan kot belah-belah tu. Sisakon, Cenek, Sukirin. Tapi ni banyak sikit, rata sikit. Apa Meung pun, apa Jingo, apa Bacok, apa Rengek. Sisakon, Cenek, Sukirin. Hujan banyak sikit hari ni dah. 10%. Kawasan apa mana hujan banyak tu, adik kakak ataupun rakyat kawasan itu tu haraplah hati-hati, bingat-bingat. Lebih lagi adik kakak duduk tempat-tempat rendah tu, bimbing takut hujan mari dengan setor-mentor kak tak ada kira dah. Dan kita cedek dulu tu, sedia dulu tu, selamat dah kak. Khabar yang menerus sekali hari ni, hari ni ni raja duduk dalam kawasan tempat kita dah dekat ni. Deh, raja mari dah kemarin. Kau pada duduk sapa 15, sapa 18 kan raja deh. Raja mari menurut naik utusan kerja bahagia selatan kita, iaitu adik raja ataupun terkena kata Somdek Pratip. Deh. Jadi Somdek Prakanita Tiraja Krom Somdek Pratip Parada Sudah Saya Murum Raja Kumari deh. Tolok dengan kapal tebal kedera lah kemarin tu mari sapa di cawak naro kita dah di akak untuk nak mari menunai ke urusan dalam kawasan bagi selatan kita di akak. Kau sapa naro dah lah kemarin ni. Kemarin ni petai deh, ya tu petai kemarin pukul 5:45 minit petai. Adik raja dah Somdek Prakanita Tiraja Krom Somdek Pratip Parada Sudah Saya Murum Raja Kumari ni deh. Jadi naik kendera kapal tubuh helikopter dah akau. Berakat dengan kapal tubuh helikopter sapa di tesai kapal tubuh helikopter Istana Bukit Tanjung, mungkin keluar dengan apa menara cawak naro. Dengan ada Ponto Noratip Poinok Meta bahagia pak naik buncui hom jam jen raja nangi cawak naro nang kanita hom jam jin nayuk pala merah naro di malai raja nangi cawak ketua hakim mahkamah cawak naro de ketua sedadu putong cawak naro pah orang hok jago berhak to orang jago Istana Bukit Tanjung. Ya terpudu lepak tamnak dah orang jago Istana Bukit Tanjung nayuk pala merah cawak serta
pihak isteri-isteri pihak dadu tahan lah dia akak deh pergi kupulai meban tahan tamruat. Mula-mula kata bini-bini isteri-isteri pihak dadu tahan lah pemimpin agama dia unit kerja dalam kawasan sama-sama pakak gim nyambuk. Menyambut ketiba apa ni Sumdek Pakan Nita datang mari kemarin sapak mari naro kita dia akak deh. Kamu dia dia pergi apa menyambut di tanam kita tanya lah dia akak tu. Bah baginda turun kapal tu helikopter naik kereta kenderaan lah tu deh. Naik kereta kenderaan pergi pergi di tempat bermalai lah dia akak deh. Tempat bermalai dia akak malah tidur naro kita lah lah. Kamar dia mengikut jadual ni lah deh. Begindo asom di patip patip ni nak menurut rusak kerja dalam kawasan Cawak Segoro Patelung Taning Jala de Cawak naro kita 15 sapa 18 kan jayun 2,599 deh. Pak katanya bermalenya di cawat naro kita tak akap. Jadi baginda tidur naro kita lah yang buat urusan kerja di cawat jala cawat cawat tanin cawat segoro pun dan cawat petelung pun waktu malam mai tidur di naro kita tak akap. Sebab tu sekarang ni rajuk dah lah dalam naro kita minta we adik kakak kita semua tu buat persiapan belako lah deh. Kawasan tempat mana hok raja lalu tu we cuci bersih we sempurna we molek dek akau lebih lagi apa ni hayawan perok air kita sekiranya hok duk lepas kot tembok duk perok kot tembok tu masa raja dia minta perok kot lem leh we jauh sikit pada tembok dek akau deh supaya nak jadi teratur molek deh. Kamar dia hari ni hari ni raja gimana hari ini ni? Mengikut ketak peh hari ini Somdek Pakani Tati Raja Krom Somdek Pati Parat Ratu Dasar Yang Baru Merah Sekumari Menurut Tek Menurut Urusan Kijo Cawak Tani Dia Cawak Jala. Dua cawak dia hari ini gini, Cawak Tani Cawak Jala. Pagi tadi pagi tadi pukul 8.10 menit katanya Somdek Pakani Tati Raja ni naik kendera kapal tubuh helikopter. Tak ada gear kereta dok lah dia kau deh. Naik kapal tubuh helikopter dari Istana Bukit Tanjung mungkin keluar dengan apa menaro cawak naro deh. Kamu dia pergi menunai urusan hijaunya di kawasan cawak taning dia cawak jala. Pagi tadi dia kau dengan ada naik buncui hom jam jen raja dari cawak naro kali dengan pun tamruat teri Prayung Kut Saka ketua sedadu putong cawak naro naik aran cik mak oleh duk jaga Istana Bukit Tanjung deh serta ketua unit kerja KJE dalam kawasan sama-sama gim nyata pagi tadi dah kau deh sama-sama gim nyata Somdek Pratip ni gi menunaikan kerja di cawak taning cawak jala hari ni dah kau deh mungkin nyata di tesan baru helikopter jugalah tolong temang gim nyambuk deh dia mengedah siapa mau pagi ni dia mau gim nyata gim nyata raja nak gi buat kerja di cawak taning cawak jala dah kau deh. Ni dia urusan raja hari ni deh. Kamu dia kita tahu dah esok siapa selalu deh esok naga kita deh esok naga kita deh 17 kan jayun pihak Somdek Patip ni mari menyampaikan hadiah bagi mereka hok benar petaning hasilnya pertanian ataupun hasilnya buah-buah kayu ataupun buat teh sila pacip semua hok badu dalam kamar ye baik-baik istimewa nak kita ni deh hok boleh nombor deh ke terima hadiah dari tangi putri mahkota esok deh kau deh deh bagi adik kakak hok tani soro bung titi hok tani soro bung titi pun terima hadiah di tangi raja juga esok deh kau deh tani burung tu hari ni dah pagi tadi dah deh kau deh. Pagi tadi tu conceng lip laki bapak ada dah kau. Kadang tempat badu bos itu ya. Deh, sudah dah lah. Deh, burung tanding tapi esok sekali lagi dek kau. Esok sekali lagi esok pesen bubuk hok piala hok pehok raja negeri gitu lah. Kamu dia hok tanding hari ni ni bubuk piala hok raja lah. Deh. Sekali lagi lah tani sahabung esok. Kemudian esok tu Raja Mari menyampaikan hadiah bagi mereka yang benar tiap-tiap pertandingan dalam kamar yang kong di menara. Kemudian esok ni Tesan dan Tuan Tua kita buat saya langsung
Awak saya langsung rajo mari di tempat kamaya kong di Menara dia kok deh. Ataupun sudah patik mai menyampaikan hadiah ni. Deh, tesan rajo meter dua kita awak saya langsung lah bidik kakak kita dengar suasana tempat rajo mari menyampaikan hadiah tu. Boleh ikuti deh. Lebih kurang pukul 8 lebih-lebih kita nak mula buat saya langsung dia kok. Dah. Pastunya pula ni golok itu so. Mana ni golok ni? Tak ada hok golok kita pergi ke tanim so dia kat deh. Katanya pihak no pokok 44. Ni sakut paut dengan nuai basakan tahan patana juga dia kat ni. Deh. Jadi no pokok 44 Sambang Ngan Pertana Paksi Nur Bersyakan Tahan Pertana katanya dibagi anak ike. Anak ike planin cit lada katanya. Ike planin. Deh, we kepada pihak kamlang pun, kepada pegawai-pegawai, dan juga kerekai cumcun. Dia kerekai reka-reka-reka-reka-reka-reka-reka-reka. Deh, untuk apa, buat perhubungnya yang baik. Dengan apa canati dengan rakyat ataupun kerekai di kawasan Ampel Tung Yang Deng di Akau. Jadi kemarin ini katanya Nui Pertanakan Gerok 44 Sambang Ngan Pertanak Paksi Nui Bersyakan Tahan Pertanak Kong Bersyakan Kong Tap Thai mengadakan kegiatan katanya bui apa ni bui hasil pertanian de bu bagi anak ike cik lada. Bi anak ikan cik lada di apa di Nopoko 44. Ya buat bi ke anak ikan tu di Nopoko sendirilah di Nopoko 44 sama dengan paksi Nopo Sekatan Patena terletak di tempat 5 mungkin nak deh apa tu yang deh cawat tanding dia akak deh kemudian cara menjalankan rancangan kali ni tu tujuannya untuk bagi anak ikan pelanin cik lada kepada keluarga dan juga kamlang pun kamlang pun pecah nanti hok no pokok 44 lah deh untuk nak mengurangkan ke perbelanja dan juga we sokong we rakyat tu boleh make make ni hok ada pedoh kita pegang ike ke deh pegang ike kita make ike hok pegang hok kita pegang diri tu Allah deh Allah tak gitulah serta boleh gi bagi kepada pemimpin cumcun dalam kawasan. Pihak canati ni terima ike untuk dibagi kepada orang kampung lah benar tu. Pemimpin cumcun. Pak pemimpin cumcun tu nak wi kepada anak rakyat dia nak mamu je pera pula tu ha. Ha tu suku kira pula dah. Pemimpin cumcun tu lah dia kau deh. Ni dia. Jadi kegiatan ni tu apa untuk nak apa panggil nak tolong lah deh. Wak apa hubungan yang baik lah di antara janati tahan notopo dengan orang kampung dah kau ya to sang kuam sampan andi deh pehme deh kuam kau cai deh antara unit tahan pun berpatah deh juga rakyat kampung deh serta apa boleh nak capu tangan kerjasama untuk jaga keselamatan cumcun dalam kawasan ada orang kampung dengan cara titah dalam kawasan tu bergotong royong molek deh kerja buat gapo pun jaya lah dia kau deh nak hok ni hok nak sangatnya orang kampung nak minta tolong gapo pada tahang tahang kalau ada dia segar bagi pertolongnya selalu dia akak deh tapi nak kecek nak kira lah dia akak deh kena kecek sebab tu ni dah satu kerongkan yang baik lah untuk wak perhubungnya yang baik tahang no topo dengan rakyat dia akak apa ni kita pergi ke jalan. Jalan sana pada kata ingat teh pada rakyat dia suruh pakat kat jaga pakat beringat katanya hujan nak mari mikuk cuaca yang mari deh 17 sampai 20 kan jaya ni bimbe takut hujan mari dengan serta merta tak ada kira yo yang ada hujan nak mari nak lebat tak lebat tu suku kira tapi hujan nak mari kau kita kena jaga dulu deh kau pihak cawat jalan tu bimbe kepada rakyat dia lah kau ingat teh
Wipi ngate kaya kata 17 sampai 20 kan 20 kan yayun ni hujan nak mari. Gak suruh rakyat sama-sama pakak jaga pakak bingak. Jadi cawak jala istiha baru-baru sekali ni katanya wipi ngate kepada dek kakak cawak jala suruh pakak kat jaga pakak bingak semasa 17 sampai 20 kan yayun. Setelah mana pihak jabat cuaca jaga kata bahagian selatan, nah bahagian selatan kita ni nak menyentuh dengan morosum dah kuat masuk mari dah kau morosum kuat kau buat hujan lebat lah deh. Lalu tu pihak badai arahe menjaga dia ukan masalah bahaya cawak jala, dia kata semasa tersebut tu deh 17 sampai 20 tu boleh jadi nak ada hujan lebat sampai lebat benar sampai mari. Gak ada hujan lebat benar sampai mari gak menyentuh terhadap rakyat lah. Bahaya kepada rakyat hak rumah tempat-tempat rendah tempat-tempat lemah tu. Deh gak ya suruh adik kakak dari kawasan cawak jala tu sama-sama kat jaga bingat lah. Lebih lagi kawasan hok mesti kena jaga-jaga fisiknya kawasan apa betong tantu menesta kabang dekorong pine. Karena kawasan itu adalah kawasan apa tepi bukit. Gak bimbing takut air bukit main serta motor gak. Deh bimbing takut tanah perutuh hati gak dek aku. Ha tak ada kira sungguh dek aku deh. Ha sedekat dia tu kawasan apa menggala pebaik, apa raman pebaik, dek apa jahat ni pun sama-sama pakak jaga juga. Ha pakak jaga tengok, tengok air. Deh pekak air masuk apa air kalau air mari gak. Takut mari naik naik serta mentor lah deh. Jaga juga lah deh apa meng peraman penjahat apa jahat pun deh. Tapi yang penting sekali kok bukit ni lah deh betong tantum nesta kabang kopine ni kena hati-hati mengingat-ingat benar deh agak deh. Sama dia pihak cawak jala minta wilayah dia dari kawasan tu ikut kabar cuaca dengan rapat deh agak deh. Lebih lagi adik kakak duduk kawasan pipi bukit tempat-tempat yang rendah deh kawasan lemah-lemah tu deh kawasan hok biasanya hujan mari lipoh kapu mana hujan mari lipoh tiap-tiap kali tu hok ni kena buat persiapan selalu deh persiapan selalu bingat-bingat selalu barang-barang hok penting untuk hidup tu seperti mana makan deh kena sipet-sipet tahu hidup dalam rumah air minum. Nah, pas kalau ada orang tua-tua ke, ada orang yang makan ubat. Semua-semua, ubat untuk diri tu pun, kena we ada, kena siap sedia selalu. Makan ni, air, ubat. Kena we ada. Nah, sekiranya berlaku air dengan tetap-tetap pun, deh lah. Nah, jadi kita nak tunuh diri kita sendiri boleh lah. Tak kena minta tunuh orang lagi. Nah, karena tiap-tiap kali dia hujan main tetap-tetap ke, nah, pertama kali kita kena tolong diri kita sendiri. Nah, lalu tu, kalau ni kita nak tahu dah hujan nak mari, kita buat persiapan dululah. Deh cawak jala kata makan ni, minum ni, apa tu, kena cedek, kena sedia, bida, dalam rumah lah, kata-kata, deh. Kamu dia pihak unit kerja kerja cawak jalan ni suruh studio pegawai canati canati alat-alat kakak inye-inye deh dan juga tempat duduk sama taro suruh studio tempat duduk sama taro katik supaya deh rakyat tu lipoh masuk rumah tak boleh duduk dalam rumah boleh pergi duduk tempat hok pihak canati studio sama taro ni ni buat persiapan untuk sambut hujan ye akan nak mari di cawak jalan naga kita pun sepatutlah tiga wilayah ni deh mengikut cuaca ayat kata 17 sampai 20 hujan nak mari gak kita tahu dah kena pakai jaga pakai bingat deh. Pas ni di jalan juga ada akak ni kerongkan Thai Choi Thai Plus hari bulan ni bulan akhir dah lah deh. Hok ajak kajak nak buin ni. Bulan depan kalau sama lagi pun alhamdulillah. Kalau tak sama lagi pun cukup beribun. Nah. Kama dia ni lo ni tengah bulan kan jayo ni tengah-tengah hok ada belanja lagi duk pergi belanja beli lagi lah di kedai-kedai jalan dia kau. Katanya orang meka-meka orang beli suka lah weh deh pihak kajak duit ni dia kau. Deh bab acara pun 1000 Thai Choi Thai Plus pun 1000 dek akak deh gak semasa kerongkan Thai Choi Thai Plus duk jalan dek akak deh 4 bulan dengan 4 bulan ini mereka tu mujum nah kita orang yang tak ada mereka beli pun yang ada hak tu pun mujum nah dek akak deh tolong tu boleh nak menjolok ke ekonomi baik sekali yang mana pihak kerja ataupun buat kerongkan ni dek akak.
Kemudian ke kampung kata, orang kata bunyi bunyi kata, pihak kajak nak sambung pula sebulan lagi. Kau tambah baik lagi. Ha, ke kampung nak muncul dalam bulan-bulan. Pada kata tambah sebulan. Kalau dua bulan, tiga bulan, atau seterusnya, kau molek lagi. Ha, hak tu, kita nak beri-beri semua dek akak dek. Ha, tak nak kerja sendiri dah kau. Nah, ha, kerja sendiri atik. Tapi kalau kajak ibu itu molek dek. Bukan kerana nak molek benar lah. Ni kajak ibu kata nak sambung sebulan. Ha, kerana duit hak lebih. Hak lebih lagi ada boleh cukup sebulan. Ha, tapi lelah ni kalau kajak ibu cari lagi. Cuma dia tak boleh dua bulan. Nak cari nak ambil modal kat mana. Nak himbuh. Ah, nak himung, nak sambung apa, nak capur dengan hak ada sebulan ni, dah boleh dua bulan. Ha, tapi tengah-tengah nak cari lalu ni tu, nak ambil dalam memudah tu, nak ambil dalam challenge mana. Ha, nak bagi untuk nak bagi kepada rakyat ni. Nah, ha, tapi hak tertutu je sebulan tu, ha, ada modal dah. Nak sambung pula dek akak dah. Ha, ni kau bagi baiklah. Okey, kampung kata bo masuk apa ada kongkan Thai Cuai Thai Plus 10-40. Kalau apa bab acara hok kan dia tambah pula sedia biasa 300 tambah 700 jadi 1000 ni. Alu laku benar orang jual pun jadi suka benar lah. Penuh di kedai-kedai ada akau. Ha, tak suka dengan hok kan dia tak wi-wi dia kan dia wi-wi ada juga. Ada pun lama-lama sekali motor jare-jare sekali. Ha, bawa ada kerongkan ni orang jual pun boleh hasil nambah. Ha, kita orang beli ni pun boleh jimat-jimat duit dalam kocek tata deh. Ha, mana deh kita beli barang 100. Ha, yo buat mari deh beli barang 100 kita bayar 40 kok yo pihak kajak Edwin 10. Ha, jadi hok barang 100 tu kita bayar 40 yo kajak Edwin 10. Ha, inilah boleh jimat-jimat duit dalam kocek kita deh. Ha, lalu tu dia tu ni tak boleh tanya Mekha deh. Ha, katanya deh pihak kajak nak sambung pula deh kongkan Thai Cuai Thai Plus ni molek sekali lah supaya we orang jual pun laku seperti biasa, orang beli pun boleh apa jimat-jimat duit hok sendiri lah deh, duit belanja deh akak deh. Ah, jadilah berita luar dia akak masuk habis dah Thai Cuai Thai Plus banyak selalu deh. Khabar berita luar ni duduk mana dah. Saudi Arabia dia akau. London Saudi Arabia dengan apa? Houthi Yemen dah tata Yemen dah Yemen. Katanya pihak kupule peganah Houthi serai tiga bandar besar-besar di negeri Saudi Arabia. Dah dia serai di Saudi Arabia. What we apa dah? Alah bandar apa? Banar lah deh. Banar besar-besar juga dari Saudi Arabia tu. Hak-hak Houthi serai tu punah lah dek akak deh. Rumah-rumah bangun ni gapo pun. Nah, kena punah banyak juga lah dek akak. Lebih lagi katanya banar hak Houthi serai Saudi Arabia ni. Banar Abha. Banar Taif. Dan juga banar Khamis. Khamis Musa'id. Nah, ia serainya pada tempat 14. Kan jayunnya terlepas dia akau. Deh, katanya wakwi ada orang sakit kurang-kurang 13 orang. Hak sakit. Tapi mati tu tak ada dia akau. Pas bangun ni rumah-rumah tangga rakyat punah dia akau banyak dia tu. Rumah-rumah bangun ni apa? Rakyat tu punah banyak juga dia akau deh. Gak pihak Saudi sendiri dia kata kejadian tersebut ni dia tak jauh. Dia tak jauh. Pihak Houthi serai dia nak balas kelik. Seolah-olah nak balas kelik dia akau deh. Orang serai kita itu nak saja bukan dia deh. Saudi Arabia kata dia nak balah lah. Nak balah setelah mana kupule Houthi tu serai Saudi Arabia. Saudi Arabia nak bayar balah lek lah dia kau. Walaupun tak ada siapa mati tapi sakit. Pas bangun dia pun bunuh lah dia mau serai kau. Deh dia serai dengan drone. Ada kita tahu London ni buat gapo jatuh dengan drone. Drone ni tak ada orang bawa lah pakai hata drone pa. Pengang duk serai sebede lah deh. Drone tu dia mau isi bede bom ke apa sejak dah lah. Dia dah akak. Lah ni berita negeri ke luar negeri ke dia akak deh. Musuh perih tak ada mengolah dia akak. Hak tu dengan hak tu gugu. Hak ni sepengar Amerika dengan Iran ni pun tak ada beradu lagi. Pak hak lah lagi Rusia dengan apa. Banyak-banyak gulah dia akak lelon itu. Reh.
dunia akhir dah dek akak deh sebab tulah ni tak tahu tomok lah hang tomno dunia dek akak tomok bekal untuk akhirat kate deh dek akak itu semua pada gitu dulu hari ni assalamualaikum.

Ya, lepas pergi selagu ini setiap pulak week kot ti dengar seorang lagu saat ni tu sebenar dah. Dulu pertama tak di pun lagu ini setiap juga. Gak, tak apalah. Tempat teh pun ada, Malaysia pun ada. Siap dengar juga di sini. Mengemang-mengang cukup. Okey, Alhamdulillah. Semua buat siap kepada kat sana. 28 kutung cukup. TikTok bagi-bagi nak 28 kutung. Tapi Love Orange tu kalau malah ada, boleh hantar lip malah. Kalau tengah hari, siapa nak hantar, boleh. Hak mana ada, takut malah hari tak ada kerana bagi lalu tak apa. Hari tak tahu berapa nak ya tak boleh. Tak apalah. Beres lah. Tak apalah. Samrit. Alhamdulillah. Terima kasih, Jen. Okey, Jen. Terima kasih. Bagi nak bagi, bagi. Pia turut, Janet. Pia turut, Janet. Tak tahu. Janet main sendiri ke? Tuh. Terima kasih. Tolong tenda-tenda orang yang kecek tak boleh tak sedap saat ni tenda-tenda lagi. Tepat-tepat-tepat yang hidup taruh. Nah, kita pun dah nampak tak sedap, tak nampak tengok tak sedap, tak sesuai dengan kata dia. Tepat-tepat orang yang di moderator tu dah, orang yang di admin kat sana tu, tolong-tolong macam tak ada dah nak buat kira sini-sini nak buat gitu-gitu, ada dah untuk awak semua dah. Hok saya letak yang di moderator ataupun admin kat sana tu. Okey nah. Faham. Kalau hok mana kecek tak sedap dengar, kecek tak sedap tengok, tu. Buat selalu. Kijo selalu, kijo. Saya we peluas situ selalu. Nah. Tolong jaga kat sana lah. Ho. Sebab kita jadi host, jadi jurhebo ke, mana nak tengok, mana nak fikir, mana nak apa, tak ada. Apabila semua duk tengok tu, kata eh hok mana mari tak sedap tengok, tak sedap dengar, pakai wis selalu. Jangan duk taruh. Nah, kalau mari nak kecek gitu, pergi kecek lain, Hok sini kita buat untuk dengar lagu ataupun ada gapo nak apa ni? Ni eh. Holah, orang duk baca belaka di situ ke? Orang baca belaka tapi holah. You know, saya ni royak sekali lagi. Kita nampak, kita nak baca. Kita kat sana lah. Nampak nak baca. Pubem naik mesin nuk. Ada tu. Tu yang katuk mata tu. TikTok yang katuk selalu tu. Pia tulis gitu. Oh, kat anak saat ni tulis. TikTok yang katuk mata. Dia tak boleh tahu. Molek juga gitu. Jadi, adik-adik TikTok ni pandah-pandah. AI yang pandah. Kalau mana tak sedap tengok, kat sore-sore yang nampak. Orang lain tak nampak ke saat ni? Tak tahulah. Tengok. Orang lain tak nampak ke? Kalau orang lain nampak, mana kata kat anak tulis saat ni tu? Orang lain boleh nampak. Jadi mana tu tak nampak. Okey. Baik. Moyik-moyik. Okey lah. Main-main-main. Lagu-lagu tempat tu selagu. We dengar suara daripada Pian High Level tu. Level TikTok bagi saat ni. Biru. Nampak comel lah. Okey lah. Satu lagu ni pula. Fikir dulu. So daripada Hepat, ketika bersama ya.

ibu-ibu bapa-bapa kita duduk dengar di rumah dan juga tak lu lah. Kak Jah pasal lagu apa lah. Pening kepala. Gedung-gedung-gedung. Werung sungguh dia. Ha tu. Yalah. Kita werung lagi. Biarlah umur tua pun tapi hati werung weh. Ha tu. Dah. Peminat kita ni werung semua ni duduk dengar lagi TikTok ni. Kalau orang tua ya tak main TikTok. Ha tu. Beli boleh banyaknya. Boleh ni beli. Teke, lepas tu lagi hok boleh ni. Oh, Kak Na pun boleh. Oh, Kak Na lapar nak dia. Oh, tanialah hok boleh teke boleh ni. Dah le kotak utesta ni hok boleh. Okey, dia katuk user tu dia tak dapat boleh ni. Sebab TikTok dia tak nampak. Kalau teke ambil pun dia tak bui. Dia tak nampak. Ah, yang dia katuk user eh. Yang katuk paskat kita tu jangan duk katuk. Ha, nampak teki ambil tu tak boleh tu, tak ada nampak dapat boleh ni. Ha, nak wayak nah. Ha, dedek buka rumah yang edok katuk apa nah buka nak kena ke nak sign ke nah yang edok katuk cong lah mana katanya katuk rumah kita bukalah we orang kena te kita gedok katuk apa okey tak ada nak masuk tengok kita tak ada buat witi-witi ke. Kalau kita nak sahabat dengan orang, kita kena buka pintu rumah tu. Ni apabila ambil kotak putih setakat sansak ni, tak dapat lah. Sebab titik dia tak nampak nak bui. Teki ambil pun dia tak bui juga. Ah ha, gitu. Nah, pihak hak pasal letak jadi utuk diri sendiri tu. Nah, yang ni katuk utuk diri sendiri. Orang panggil suntu lah. Dia nak jadi gitulah. Titik dia tak buka. Dia tak ambil teki ambil pun kita lewat mana, banyak pun dia tak bui. Duk perhati banyak orang dah duk buat gitu. Kita kena buka lah. Nah, dan nak kena dengan sahabat saya enggak. Takut pia masuk kenanya. Takut pia nak tengoknya. Takut pia nak tahunya. Ni ada nusuk. Tak usah nusuk. Buka with kena with tahu selalu. Kata duk di sini. Ah, kata duk dalam bilik ni. Gitu eh. Ni ada malu-malu. Malu tak ada juga main TikTok ni. Takut apa ya TikTok hak benda kita nak sign belakang eh dah. Nah, ya panda. Marilah nak ngepek. Ngepek ke. Udah berkata, kata duk ngepek pia, duk ya pia. Atika, ha, ya. Gitulah Atika bau mari ke ni. Atika nah, dah cai dia. Molek dah, tak nama gini ha. Dah potek dah. Yang ngi duk mai tak suntu gitu. Kita kena nak stand out ke. Teka-teka. Kasan nosup. Ha, tu kata eh hok bemuk ni, orang lain tak nampak ni. Aja sore nampak. Ah, molek juga nah. Panda. Titik yo tak we buka orang lain nampak. Wiwi. Aja sore happy ya kidok wak ni. Jom eh. Kata eh ni. Mana kata kalau apabila kata eh tu tak jom eh, tak we orang lain ramai-ramai nampak, we jom ribu sore nampak molek. Ah, ha bewang pun serupa juga. Bewang tu orang lain tak nampak tu. Terima kasih bewang. Tak apa. Tak ada ngepek ke apa. Nak royak. Royak ke bewang ya. Ha, gitulah. Nah. Okeylah. Setergi. Pukul 2:30 dah ni. Pukul 2:36 minit. Ikuti lagu pula di sini. Untuk peminat semua. Petani dah ikuti. Ronge teman ke teman. Tak puan-puan peminat ya. Terus ikuti.

Abih lagu style yo, lagu sedap deh. Cuma tu yo lagu sat ni alik-alik dengar lah, abih dah masa. Lagu satu lagu di hujung senja. Kena tengok juga, tak ingat got lagu nama ke apa. Di hujung senja. Abih dengar untuk peminat pada bertanding. Dalam masa sekarang ada lagi lebih kurang berapa minit lagi? Sebab lah ni pukul 2:40 minit dah. Eh? Sejak saja buat temen semua ni pada pertanding. Tiap hari senang sampai hari Jumaat lah duduk di masa ni dan duduk di gelombang FM 99.10 MHz. Boleh ikuti. Satu Ahad tak ada. Jep pukul 2:43 sejak tak ada. Nah, siapa dia buka dengan untuk cari-cari kan? No. Dalam radio pun tak bunyi. Dalam TikTok pun tak ada. Oh, ya ada, okay? Tak ada. Dua hari tak ada. Ada. Di malam tu ada setiap hari. Jep pukul 8:30 sampai pukul 11. Loh, masa. Wajeng dia deh. Mari temeh. Mau dah dah buat lama dah. Tak sapa lagi kalau lek sebelah malam tu tak sapa setahun lagi. Dah dalam berapa bulan baru. Ha, tu. Dekat-dekat dah lah. Sebab tengah hari ni buat ruangnya tu duk belajar-belajar dulu mula-mula tu. Lepas tu koko masak koko sapa koko sego. Ha, duk seje di sini. Gak kata masa seje ni sebetar ya. Mana orang lain duk buat 2 3 4 neje kat jang cuba lagi tambah masa lagi eh. Ha, boleh. Mari jumpa ni malam cari masa. Temen semualah. Nah, ikuti. Jadi peminat-peminat hok ni agak jana oyak kata terima kasih banyak. Dah. Ada gimana pun demo tu gi, demo tu megi. Ha, di situ. Hok ni lah nak oyak kata peminat ada. Kita duk mana demo ke situ. Mana kata demo titam, orang panggil hok ni lah orang titam we follow deh. Oh, lagu ni kata. Agak kita pun ada semangat. Jadi teme pula sebelah malam. Ha, pak kok tahu kok peluah-peluah gi ngama mari. Ha, tu. Terima kasihlah semua deh. Kalau kalau seyam Thailand kita gak agak tangi naik. Terima kasih. Khopkhun. Ha, ni kalau nak dari TikTok ya apa. Kalau dari radio bunyi dengan suara saja di situ. Deh. Baik, terima kasihlah semua peminat-peminat tak kira pecik besar tua muda. Walaupun adik-adik, adik abai, adik kak, adik pakcik, adik makcik. Ha, duk temen ni. Dalam TikTok ke. Dalam radio ke. Oh ni nak ucap terima kasih banyak. Tak ada gapo sebab ruang kat jani. Temen-temen pete gini kita puas-puas duk berita-berita kawai tak ada mana hok serius gapo tak ada. Kita dengar suka-suka dengar boleh panggil we duk puas-puas duk eh pete-pete gini eh peminat eh. Sebab memuk lah duk mereka cek kata juruh kasan. Juruh. Oh lah. Kita ada tekan mari juruh tu. Tapi tak ada juruh lah. Kalau main TikTok tak juruh bemuk. Orang kata orang main TikTok tak ada pihak juruh. Sorry eh. Tak ada, tak ada. Orang juruh tak main apa. Nyalah tak? Tu. Baiklah. Satu lagu pula we dengar kepada peminat semua. Ikuti bersama.

Okey, saya mendengar lepas lagi dua lagu lepas siap dengan saat ni tu. Sama-sama ikuti dan ikuti pada masa sekarang ni nak sampai pukul 3 dah ni. Ha, degah masa jalan weh. Jangan-jangan pada dah tentu tulis dah. Peher dah, ya peher dah. Dah tulis gitu, tak boleh lah. Sekali lagi dia panah, dia tahu kata-kata dia. Ha, siap lah awak tu kena tepak lah. Ha, jangan-jangan. Kecek molek sikit. Nah, ada gapo kecek tak molek tu, dia tak boleh tahu selalu. Dia tak boleh keluar lalu dah. Ha, tu. Pakat tak boleh lah tu, duk asal tu. Hmm, Kak Syarida. Dia katuk dah Kak Syarida. Nah, maaf lah. Kalau lagu mana tu, harap maaf. Ha, sebab di sini kadang tak ada buat gapo-gapo pun. Nah, lalu ni tidak yo nak tahu dah. Orang mana kecek tak boleh comel, tak boleh, yo nak pakai potong selalu. Ah, lain kali kalau siapa dia nak kecek apa-apa, kena kecek wi molek sikit. Lalu ni tidak yo duk hiasi dengan kata-kata awak semua tu. Ah, siaplah. Tak ada apa. Ini nampak banyak benar ni. Kata eh tak comel naik. Kata eh tak comel naik, yo pakai potong. Tak win apa dah. Dulu tadi tu yo naik tu yo tak dak meduk sini lagi. Lolo ni yo meduk sini gak? Yo pakai potong lah. Ha. Terima kasih anak kampung PCPCB. Terima kasih saya jolo dah. Ha, gitulah. Nah. Ada le titok yo demo tak nak kecek ke dah. Demo tulis kata eh, pare mo nak tulis kata eh, hok molek sesuai we host ni baca, nak we host tu kata gapo. We hok molek sikit. Ya sebab yo nak keluar lagi eh. Ya kini, dan lero diu apa supaya penting lagi. Kita nak kata eh tu beb kata patah-patah tu, we ore okay, dengar. Dengar hok sedak dengar. Ha, ya gitu. Mai duk ngepek dan lero diu bukan dia. Tapi hok buat lima le tu bahasa gitulah bukan ngepek duk oh ya. Hmm. Dok siapa tahu tu. Oh lah nak we sedak. Mewang kok. Ha. Ha tu, ya kena gitu Kak Roh, ya kena gitu. Hmm. Molek lagi. Nah, kita kena baik dengan dia. Sebab kita duk meyo, kita duk tupai-tupai dia ke ni. Dok. Kalau kita tak tupai dia, kita buat lain lah. Ni kita duk tupai dia. Ha tu, AI nak mai dah. Dia kata cakap-cakap lagu mana coy-coy we come sikit dia kata. Coy tu gua kecek we molek sikit. Ha, siap. Siap. Mai dah. Siap lah. Siap dah, tak tahu dah, tak tahu dah. Meru dah, meru. Dia TikTok lah radio kata ha. Tak campur dia adi. Tulah ni mai dari TikTok atik bahasa dia dah. Kita buat dua jalan ke dari radio atik dari TikTok atik dari radio ni ibu kita dah buka dengar. Ha, ataupun duk dengar dari atas kenderaan air pun supaya juga tu duk memadu atas jalan raya. Sekarang ni nak pergi ambil anak-anak sekolah ataupun pergi kedai basah pergi beli tu beli ni buka dengar radio. Ha, dapat dengar atau hari ni hey, tak duk dengar lagi suara Kak Jan ni. Ha, buka dengar pusing-pusing. Oh, Mek Jan dah. Ha, duk dengar Kak Jan star. Temer-temer dia star. Ha, tu. Gitu ya, dia mau puas-puas ada, dia mau buka dengar radio ataupun dia mau tak buka radio hot test, dia mau buka CD ke apa, ikutlah. Jadi hok mana dengar atas kenderaan di mana tempat mana dapat dengar suara-suara ni eh. Ha, minta we ada semangat lah semua ataupun minta we gembira lah semua tu peminat dah. Nak di situ ya. Hari-hari kita tak seh duk serabuk dah. Mana serabuk dengan keluarga dah, serabuk dengan atuk lelaki, serabuk dengan bini dah. Lepas tu mari duk dengar hak demo duk itu gini gitu gini. Kita rasa nak mari duk temen-temen nak we rasa pelepah-pelepah hak duk serabuk-serabuk tu. Hmm. Hari ni orang main minta hotel dah. Tak ada bayar lagi. Ha, tu gitu eh. Lepas tu mari duk dengar ya duk apa nama tak tahulah. Ha, gitu peminat. Ha, betul. Cai leo betul dah tu. Hmm, baiklah. Masa apa bila? Temen peminat sejel saja ya. Ada lagi boleh kuih 4 minit dah di sini. Terima kasih semua. Terima kasih duk dengar dari radio. Temer-temer Kak Jan pada petening. Terima kasih banyak. Dan duk ikuti dalam TikTok ni pun super juga. Terima kasih. Boleh dengar suara ataupun boleh tengok tuwek dari TikTok tu. Terima kasih banyak tu. Mari buah-buah, mari tolong tetek ataupun tolong follow-follow dah siap.

dari masa sejak Gina dulu, esok mari jumpa pula. Kalau tak uzur tak agak mana, mari jumpalah. Jep pukul 2 sejak sampai pukul 3 pun minat. Tiap hari senang sampai Jumaat. Esok ekonomi ya. Ya, ada sehari lagi ikuti. Dua hari lagi kami Jumaat ikuti. Kalau Thailand tu pukul 2 sampai pukul 3, kalau Malaysia pukul 3 sampai pukul 4. Ya, tika sejak. Ya, hundur gi lah. Ada kira dah. Ya, gi dulu. Kita No, ada gi. Okey, baik Azlan. Terima kasih semua. Baik, selamat belaka dan bahagia semua. Minta we buat kerja apa-apa pun dengan selamat dan prosukam samrit belaka dah. Baik, pergi dulu dengan lagu suara daripada Mak Ji Gading. Nama lagu yang tajuknya Mabuk Kerici. Tuju semua ya. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedap pengah sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاضرين حاضرات sedang pendengar pocik mocik dan juga sahabat-sahabat kita di stesen radio 91.2 pada malam ini. Bersama pada ini juga tiap malam Khamis dan juga malam Ahad bersama dengan Bapa Arifin Musa yang di Pertua Persatuan Tadika Daerah Takbai, dianjurkan oleh pihak Majlis Agama Islam wilayah negara tiwak kita pada stesen radio kita pada petang ini, kepada malam ini dah kok deh. Jumpa sekali lagi lah kita deh. Itu dia. Jumpa semua lah tiap-tiap malam Khamis malam Ahad. Tapi kalau tidak ada keuzuran, ada. Kalau tidak ada keuzuran tu jumpa lah dengan apa. Alhamdulillah. Boleh kita sign, boleh kita mai kecek sepatah dua kata tu. Di antara apa ni, bekal-bekal lah nak kecek bak akhirat semua dia kali. Dia mikir itu juga dia panggil. Ustaz dia ketua Abdul Razak kita pun sebut semua di antara orang-orang itu dia. Maka kita pun begitulah dia kali. Nak wisperno kehidupan kita harian ni tak dapat tidak lah. Seorang Muslim kena duduk lagu mana, nak penyubur iman kita duduk lagu mana dia kata. Ni penyubur, ni penyubur amalan kita. Nak penyubuhnya, nak apa ni, amalan kita nak wui penyubuh, nak wui segar lah iman kita. Iman ni kada kalau gendoh, ada kalau naik tinggi iman kita dia ke. Iman kita ni ada kalau naik tinggi, ada kalau naik gendoh. Itu dia. Jadi kalau kita duduk dia gitu, duduk dia boleh juga, tak ada buat gapo. Tak ada nak wui, tak ada nak gapo ni kada nak. Tak nak cokih. Kalau kita kecek betul-betul kata tak ada nak buat gapo. Wis penuh iman kita. Nak wui iman kita tu kemah deh. Itu dia. Habis kita ada rasa nak buat lagu mana cerita dia tu, maka pasal air malah bagi dia. Pasal air malah bagi. Betulah. Malam ni mampu nak sebut juga di antaranya 10 amalan harian penyubur iman. 10 amalan kita nak usgah ime. Penyubur, kalau sebut penyubur tu bahasa Malaysia dah. Tadi ya. Tapi nak dia katanya 10 ime amalan harian ni untuk penyubur iman kita, untuk iman kita meningkat lah. Meningkat ni. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum nak kecek berkenaan dengan 10 amalan harian ni, hari ni kita sudah pun masuk ni bulan apa tu? Kanjar lagi kalau kira deh, kanjar lagi. Tapi kita duduk dalam bulan Rabiul Akhir dah kok. Kita duduk dalam bulan Rabiul Akhir. 4 Rabiul Akhir 16 kanjar dah kok deh. 16 kanjar. 4 Rabiul Akhir 16 kanjar dah kok. Waktu semaya kita hari ni dah subuh pagi esok tu dah kok deh. 17 pagi esok subuh tu. Pukul 4:52 minit pagi esok. Manakala apa ni Zuhur dia kok. Zuhur esok hari iaitu pukul 12:12 minit tengah hari.
Manakala waktu asalnya 3:15 minit petang. Nah, petang manakala mengeriknya pukul 16 minit malam dan begitu insya pukul 7:21 minit malam deh. Patut imsak kita. Nah, apa ni suruh kita pagi pukul 9 minit. Duha pukul 33 minit pagi deh. Itu di antara waktu-waktu solat kita. Di antara waktu-waktu tunaikan ibadah semaya kita tiap-tiap hari dah. Kali, alhamdulillah kita boleh buat lah amalan-amalan kita tiap hari tu dengan Allah Ta'ala izin kita. Allah Ta'ala izinkan kita tu, kita boleh bersama dalam ruang hidup kita dia kok. Ada ruang cara hidup kita dia kali. Berarti tu dengar cara hidup kita bagaimana cara hidup kita dia kok. 10 amalan harian penyembuh iman dia kali. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala deh. Tu dia deh. Kita suara ataupun suara witi muslim ataupun panggil cara hidup muslim kita malam ini ni kita ada tiap-tiap malam lah. Tak ada tiap-tiap malam dekat kok. Tiap-tiap malam kita ada witi muslim kita ni, tiap-tiap malam kita ada orang dengar radio tak nak pasal radio, kita guna telefon kita, terusap kita tak boleh guna dia kok deh. Hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita mari tengok dia kok. Kita nak bila sesuai kita pada malam ni kita mulai pada 10 amalan harian nak jubuhkan iman kita. Kerana iman kita kadang-kadang tu rajin, kadang-kadang tu lemuh, kadang-kadang tu meningkat naik iman kita dia kok. Tapi kok apa ni, kita nak macam mana we tinggi semua iman kita. We tinggi semua iman kita dia kok. Nah, berarti sebut katanya nah, iman itu biasanya boleh bertambah. Iman boleh bertambah. Iman kita ni, iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Boleh tambah, boleh kurang. Nak meningkat dengan amal soleh. Nak meningkat dengan amal soleh. Iman kita boleh tambah deh. Iman kita boleh kurang dan iman kita sepatutnya kan deh. Iman kita mana? Apa tu kita kena sentiasa lah. Sentiasa wi iman kita tu tebas sokmu. Iman kita tu apa ni? Apa ni? Meningkat sokmu ni aku. Dengan amal soleh hari iman kita dengan meningkat amal iman kita dengan amal soleh. Begitu pun kurang kerana kemaksiatan yang kita buat. Iman kita kurang tu dengan sebab kita buat maksiat dia kok. Ikut tu. Nah. Kalau kita nak menikah iman kita ni. Kita menikah dengan apa dengan amal soleh. Kita buat segala-gala amal soleh. Nah. Gapo gak amal soleh ni? Oh, gapo amal soleh dia kok? Lagu mana kita nak kenal tu amal soleh tu gapo benar amal soleh ni? Dia tahu tak kata agapo amal soleh. Kita nak tahu tak wei gapo amal soleh wei ha. Neh. Amal soleh tu gapo amal soleh dek aku. Amal soleh ni gapo wei dek aku deh. Kena kita kita gapo amal soleh. Maksud ke amal soleh. Tak boleh kaya kedok. Apa kau maksud amal soleh? Dalam kehidupan kita ya ada amal soleh dia kok. Dalam okay, buat amal soleh tu bermakna apa ni, menikahlah iman kita nya. Okay, buat amal soleh tu dia kok. Nah, okay, amal soleh tu mana? Amal soleh kepada Allah, menjalankan amal soleh kepada Allah ini dikenal dengan konsep hablum minallah, kasih kepada Allah, hubungan hamba dengan Allah. Puncak amal soleh kepada Allah adalah menghambakan diri kita kepada Allah dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu panggil amal soleh kita, iaitu yang selalu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Berapa amalan amalan soleh ni yang kita boleh buat hari-hari dah dekat mengerjakan semaya lima waktu tu dia ke besar sekalinya. Ini mah boleh sama dah dia kata. Mengerjakan solat lima waktu.
mengajar ke semai lima tu maksudnya. Ni kerana gapo, gapo ia berat di amasa ni semai lima tu ni aku. Sebab gapo tuan-tuan? Sebab apa ia boleh, apa ni bui kemahnya ataupun titik beratnya tetap semai lima tu. Bapa dia kata. Kita sebagai bapa ni, ibu, sebagai bapa, tanggungjawab. Nah, abang Nabi sebut semayan ni, abang siapa anak cucu kita siapa umur 7 tahun kena ajar dah semayan. Nak ajar semayan 10 tahun tak semayan roda dah. Bapa boleh, boleh dalam selai tu lagu mana tingginya semayan lima waktu ni. Satu kewajipan wajib bagi orang tiap-tiap orang Islam lah. Nah, tak boleh nak tinggal walaupun satu waktu pun dek aku. Susah payah. Nah, Tuhan we kemudahan membuat membagi jalan ni deh. Kita pergi jalan mana-mana, bakok ke mana ke dek aku. Menyusuk cukup 80 kilo, 90 kilo, jamak boleh, kosar boleh dek aku. Dia katanya wajib kena semaya juga walaupun pergi jauh. Mengkosar, mempandang, hak panjang, hak pak jadi dua. Dan tu hak tu Islam mudah kita. Bapa ni nak tengok kata, bapa boleh, boleh mengejarkan semain lima ketu tu. Dari Islam ke mana berat. Ya, orang Islam tu semain lima ketu tu. Ha, baik deh. Jadi dari Islam ni, dari Islam ni tentu eh, semain adalah tiap agama. Tu sembahyang tiap agama. Meluk agama gapo? Kalau meluk agama Islam maka tiap dia agama sembahyang. Allahu akbar, tiap agama. Pak kita nak kita sembahyang kedok, tok laki kita sembahyang kedok, ada keluarga misalnya. Tak ada kita sembahyang dia kok, ne. Tak ada kita sembahyang dia katanya. Sembahyang suami sembahyang kedok, isteri sembahyang kedok. Anak-anak cucu-cucu kita sembahyang kedok. Sebab apa? Sebab sembahyang itu tiap agama. Tiye agama dia dah kata deh. Sebagai amalan pertama yang akan dinilai di hari kiamat nanti. Allah kepada aku. Batu nilainya amalan soleh yang lima lima waktu semaya lima lima semaya lima waktu ni. Nih. Tu dia. Nak royak kata lagu tu dia kata deh. Ya tu semaya ni adalah tiye agama. Dianggap sebagai amalan pertama yang akan diisi, yang akan dinilai, yang akan disoal, yang akan ditanya di aku di hari kiamat nanti. Nah, tu tuan panggil amalan soleh yang pertamanya dia mengerjakan solat lima waktu, mengerjakan sembahyang lima waktu, nak hurainya amalan soleh. Tak nah. Nah, batu penting. Amalan semaya itu penting. Kalau ke sangat penting dalam hidup seorang Muslim tak boleh dah. Nak kita ngaku kita seorang Muslim kena patibat. Hukum mitibat bang. Kita Islam kita yang dua pertama panggil rukun iman, rukun Islam. Nah, kuam cia dengan nekang patibat. Patibat tu ni semaya ni. Semaya poso kena patibat. Kuam cia tu di hati kita percaya nekang tu. Itu agama ajar kepada kita dia kata. Sebab tu usahlah kita amalkan amal yang soleh dia kata. Kita nak kira dia amal sehat ni ya. Itu amal yang soleh. Begitu pun kurang kerana kemaksiat yang kita buat. Ime kita kurang sebab kita buat maksiat dia kata. Sini ni tempat penat ni. Sebab tu dah. Iman manusia ada naik ada kurang. Di mana dia amal ibadah kuat, semaya kuat dia aku, maka dia iman yang meningkat nah. Tapi kalau iman tu kurang sebab maksiat banyak dia aku. Tengok maksiat kau gapo, kau buat maksiat kau gapo dia aku. Iman kita turun tu iman kita. Saat kemaksiatan sudah sering dilakukan dia aku, maka iman akan berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Hono himi kita kalau kita melakukan maksiat pada setiap hari dah kali. Bila tidak segera diperbaiki, kita kena segera diperbaiki, segera kita diperbaiki dah. Kita kena segera taubat, segera baiki akhlak-akhlak kita dah. Wisupurno. Nah, takut kita bimbangnya jadi lekat, jadi niksa dah kali.
Nah, lama kelamaannya iman boleh saja berkarak. Sudahlah kau. Ha, nah. Habis tu, nah, maka itulah. Ha, kita kena usaha bagaimana untuk meningkatkan iman. Nah, maka yang buat marilah di antaranya 10 amalan harian kita. Ha, 10 amalan harian ni ya kiranya boleh dilazimi oleh seorang mukmin akan membantu menjaga bahkan menyuburkan iman nak meningkat iman kita dah kau. Ha, 10 gapo ye? Yang pertama, kamu kena zikir. Zikir pagi sore. Muzikir pagi teh dia kau. Kamu kena zikir pagi teh. Sebagaimana dalam Al-Quran sebut kita dia kau. Sebagaimana Al-Quran dah sebut kepada kita teh zikir ni. Zikir pagi teh dia kau. Zikir pagi teh ni Al-Quran sebut dalam suratul Al-Araf ayat 205. Sebut kita.

القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Di pada surah Al-A'raf ayat 25 ada sebut kita. Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wal wudu minal qawli bil wudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabb kamu, sebutlah nama Tuhanmu, Tuhan. Sebut nama Tuhan kita deh. Ha, dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dia kau. Kita sebut nama Allah Subhanallah, perasaan di hati kita takut kepada Allah. Sebab dia mengatur segala-gala, Allah Ta'ala mengatur segala-gala yatuh berlaku. Dunia yang kita ada, dunia ni yatuh bih. Haa, tu dia. Nih. Haa, kita sebut dengan merendahkan diri. Ya kak, kita sebut dengan hatimu dengan merendahkan diri. Nah, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu yang merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Tanya perasaan takut kepada Allah. Orang sebut sokmo takut pada Allah, tapi kita tak takut. Mana sebut sokmo? Yang pertama sebut di ketubah, ittaqullah. Nah, takwa kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Tak ada rasa gapo dia kau sebut ittaqullah, takut kamu kepada Allah Ta'ala, takwa kepada Ta'ala. Nego dia kau nego. Oh sedap ketubah dia tu nego. Sedap setara mana pun nego. Kapek lagi, gapo lagi masjid dah kau. Pandang lagu mana, ni sedar lagu mana kita. Hadirin mati Allah deh. Ha, tempat tu sebut nama Tuhan, sebut dia lagu mana. Ikutlah Subhanallah, kau maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar deh. Dengan merendahkan diri dia kau. Ha, rendahkan diri kita. Eh, dan rasa kena tanya, rasa takut kepada Allah. Nah, tu dia. Dan dengan tidak mengeraskan suara, nah tak dengar tak tergah tergah mana suara dia ko di waktu pagi dah betah. Mana zikir pagi betah lah. Zikir pagi betah ni tak ada sebut tergah supaya bad dia ko. Wateh wa sabbih hamdika subhanallah. Sekolah ada dengar lain kita tak apa dah subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allah akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali pagi dek aku. Basuh lidah kita dengan sebut gitu alhamdulillah. Para hadirin sudah pengah. Tak ada amalan-amalan yang perlu kita kena ambil dek aku. Kita kena ingat dalam perjalanan kita hari yang start ya. Kita kena ingat bahasanya dalam perjalanan kita hari ini setah saja dia kau. Tak banyak mana kali dia kau. Ajak ke debel lah ternyata ni mungkin debel setara mana pun dia kau. Kalau tak nak ngatur, tak nak aturkan so sifatmu. Tak nak aturkan sifatmu ya Allah. Kalau tak nak atur kerja-kerja kita. Zikir tu sekadar dengan tinggal kita. Jangan dirah kuat dia kau deh. Di waktu pagi dia betah dah kau. Waktu pagi waktu betah dan zikirlah kepada Allah. Sebut mulut kita ni basah zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah. Sebut kepada Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dek aku. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu masuk pada orang lalai. Jangan tak siwi kita masuk daripada orang-orang yang tak suka amalan-amalan. Lala kepada Allah. Tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita terah di akak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Astagfirullahaladzim. Satu kali dia kok. Tiga atau pagi. Kali itu istiqomah pagi teh usdak duk. Kasus ni hati dia kok. Kijak gapung lepah dia kok. Dah tak ada usah gapung kau tukang indah kok. Tak nak zikir pada Allah, tengok pada Allah. Nih. Tahwi payuh ngau. Kali itu zikir pada Allah pagi teh. Allah Ta'ala bagi kemudahan kita dia kok. Banyak macam-macam. Ah, sebab tu sebutlah nama Allah dan sebutlah nama Rabbmu, sebutlah nama Allahmu. Wadhkur Rabbaka, sebut nama Tuhanmu. Fi nafsika tadarru'a wa khifah. Nah, dengan hati, dengan dalam hati, dengan merendahkan diri dah kau. Nah, tu hari ni dah sikit-sikit untuk kita nak kemahkan lagi hati kita ni ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tu dia tu zikir kita pagi dan petang. Yang kedua, gapo kata amalan kedua nak ayat atas 10 amalan kita ni. 10 amalan kita di akawi di antara zikir-zikir dah. Menjalankan ibadat sunat pun kena buat juga amalan soleh kepada masyarakat. Macam-macam ada di akak. Nah, yang keduanya kita kena baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran gapnya kita Al-Quran? Gap benda ke Al-Quran ni? Sungguh nak baca, kita baca dah kali. Kita nak bimolek dah kali. Adalah kitab suci umat Islam yang berisi kalam atau firman Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran ya ada kalam Allah. Dalam Al-Quran ya ada perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran bermakna kita baca kalam Allah. Nah, sedih-sedih deh, rasa sedih hati kita, ambil Al-Quran kita baca. Terutama surah Yasin, kita baca Al-Quran. Di pagi, sudah sepipi, tengah hari sepipi, baca Al-Quran. Itu amalan-amalan kita berlaku dia. Setiap akan buat amalan di atas dunia ni akan disoal, akan dipertanggungjawab kita dalam akhirat kelak. Nah, orang baca Al-Quran banyak, alhamdulillah. Batu Al-Quran itu ialah kitab suci umat Islam yang berisi kalam Allah, kalam atau panggil firman Allah Taala. Di sana terdapat banyak pelajaran kehidupan. Dalam Al-Quran kita cari banyak apa panggil pelajaran kehidupan. Nah, termasuk perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ya ada perintah Allah, perintah dia. Dalam Al-Quran juga ada larangan dia. Dua-dua tu ada kedua. Hak semua, hak benda apa ni, benda hak dia perintah, benda hak dia larang, benda hak dia suka ni. Hati situ belaka dia buat dia. Allah Ta'ala sebut belaka, Allah Ta'ala royak belaka kepada kita. Cuma kita. Lepas tu, apabila kita zikir kepada Allah hari ya, kita mesti kita lalak dia. Ingat kepada Allah, ingat semua dia lama sikit mati, ingat kepada mati hati, ingat dia hati dia kok. Alhamdulillah Ta'ala kepanjang umur kita ni. Hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi antaranya. Nah, yang kedua dia kok. Yang keduanya kena semaya jamaah. Jamaah tempat waktunya. Yang kedua ni kena semaya jamaah tempat waktu dia dia kok. Di masjid tempat orang azan diazankan lima waktu tu sebagaimana hadis Bukhari sebut pada kita dia kak. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahinu an yastahimu alaihi alaihi istahamu dia kak. Kalau saja manusia tahu pahala dalam panggilan semaya, kalau manusia kita tahu panggilan semaya tu, panggilan semaya dan saf awal, kalau kita tahu kata ini pahala banyak panggilan orang semaya dia juga sahwa, dan kita tak sih mana duk sahwa ikut benda-benda ikut obrong tak sih duk depan duk patut duk belakang-belakang dah nero dah kok dan tak sih duk depan. Ikutlah buat kerja gapo-gapo kalau overroom ko khusu ko depan luar depan ko duk ke belakang-belakang patut ke main belakang pula ambil kursi pula dah tambah pula dah tak duk ke depan tak ada tanya kali gini dengar saja ya gitu tapi buat apa saya duduk depan tu kali buat kita ketua dia ko
dia belakang-belakang. Belakang-belakang yang muda pertama muda tu ubik ni. Ah, tu ubik ni janda keluar ni. Tapi kalau manusia tu tahu, manusia tahu pahala dalam panggil solat, dalam panggil untuk nak semaya kamu, nah, orang azan tu lah panggil semaya atau azan. Orang bad aku. Tu dia panggil semaya dan kamu tahu juga pahala sah yang pertama. Ambatau berebut sah yang pertama. Nah, di Mekah Madinah berebut bunyi azan berebut oleh sah pertama. Mana sah pertama tahu misalnya. Kita di masjid kita buat

Patuk Khotik ni. Ha, nyedek sini tu. Apa tu? Apa yang baik? Ha, sini Patuk Khotik ni. Ha, itu nari hidup lain pula dia. Nenek. Ha, tu dia. Dia katanya berebut sah yang pertama. Terberebut sah yang pertama. Nah, kalau manusia tahu pahalanya orang anidak, orang panggilan azan ke, orang bad dan juga sah yang pertama, kata tahu pahala dia kok. Kemudian mereka tidak boleh mendapatkannya. Nah, selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Kalau manusia tahu pahala banyak, nah, berebut di depan belakang. Patut aku ana kena ngundi. Ha, pilih nombor 1 sampai 5 di depan. Nah. Ha, ada nombor 1 sampai 10 di depan. 11 sampai 20 di belakang. Belakang-belakang 1 2 3 4 5. Nak ngundi lagi ya, tu. Tu kalau manusia tahu sah yang pertama. Ha, tu, kita seduk sah pertama semaya majmuk. Oh, nah. Tak seduk sah yang pertama, duk akhir-akhir. Nak no, duk ke belakang-belakang semaya deh. Tu mudah lopat tu ubik ya. Asal kau kanel kiri pang tak ada. Eh? Tak ada dah. Tak ada nak ucap dah subhanallah ke astagfirullahalazim, tak ada, tak ada dah. Ha tu. Dosa pertama mudah lagi dia ke Allahuakbar. Dosa pertama mudah lagi kita timin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kiri. Ya mang deh, prong tu bila. Tak ada nak ucap astagfirullahalazim. 3 kali ke 5 kali ke, oh, pala besar dia kok. Tapi kau tak reti nak ke mana. Bukan sekali dua, tiap waktu dah kok. Tu welah. Nah, gimana gapo? Nah, misalnya ada, kalau ada gitu, tak ada waktu kita lagi tu. Dia katanya berebut lah kok. Nah, di mana kita duduk di Mekah dari mana dah berebut lah kok. Nak semaya berebut. Punya orang baik berebut nak pergi duduk with that semaya. Haa, dia 40 waktu di Mekah di Madinah. Tapi klik Mekah, klik Madinah, klik Umrah, klik apa? Supatullah, tak jemaah juga dia kau ya. Deh, patut kena jaga semaya. Jaga semaya, ada benda tu adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan hamba-hamba dia. Allahu akbar dah kau deh. Ha, tu di antara dia dah kau. Jaga semaya, anak-anak jaga semaya. Ibu bapa jaga semaya dah kau. Ni kadang-kadang kita jaga, tak tahu mana anak kita semaya dia kok. Ha. Mana anak kita semaya. Nah, ni masanya anak kita kelip dah lagi ni, walau alam lah dia kok. Anak kita kelip, anak tina kita masuk rumah dah lagi masa ni. Anak yata kita masuk rumah dah lagi masa ni. Dia kok. Ataupun dia buat ngam masa dia apa. Ha. Eh, semaya gedak lah gitu. Ha. Dia kena rasa bimbang di hati kita, anak-anak kita dah kok. Lebih-lebih lagi learning ni Allahu Akbar. Lebih kena jaga. Bukan jaga weh, dak lebih kena jaga. Macam-macam berlaku di akhir zaman aku. Ha, wangan weh, wangan. Wangan mana mak ngamo? Mosain lah tepi tu tu. Nah, dah lebih ada berlaku. Seluar saling lah, seluar gapo dia aku ngam baju tu baju. Nah. Ha, setakat ya tembak ambil. Nah. Ya tengok makan cukup lah ikut ya tengok makan cukup lah minggu wangan ke baik wangan wangan lagi siapa kaya ada kakak saling pakai ya jalan mana tu jalan naro ni lah tempat dengan kacak ni kan misalnya ni tengok tahu je apa ibu apa nak tahu atau eh anak tina aku duduk mana lah ni ya tengok aku duduk mana nak lagi ni terkena ada bimbing ada kasih saya bimbing pada anak kita zaman lebih-lebih lagi zaman sekali pak cuba ni layang boleh merosok tamlai panggil tubuh dia sendiri kau di sendiri dia dia kau ni tapi berapa orang saja bimbing gitu berapa saja bimbing gitu dia aku rumah malam ada usih-usih lagi rumah malam ada usih-usih lagi dia kau tak tidur lagi duk basah duk rokah dia kau rumah malam kurablah mulai tidur belakang nyenyak belakang kita duduk lagi tu pas tidur sama-sama nak tidur dia kok di mana kau bapak mereka di mana kau mok-mok mereka duduk mana anak tu bi anak tu naik lagi anak tu nak tengok rumah lagi dia kok aneh nak royak katanya zamil lah ni batu jaga-jaga kita sebagai amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala anak itu nak jaga boleh jangan musnahkan diri kita sendiri dia kok dengan apa dengan kita bawa mari ke jalan betul bawa mari anak-anak semaya jemaah sekali dengan kita di masjid.

Nak baca Al-Quran sekali dengan kita di masjid. Nah, pergi lepas asal, duduk dulu di sejen. Kulimu baru balik, paling siap-siap nak pergi masjid pun. Dia akan ajak anak-anak kita. La ilaha illallah. Nah, itu dia yang antaranya panggil. Nak meningkat amalan kita, iman kita di akal. Yang ketiga, yang seterusnya. Nah, yang seterusnya ialah qiraah Al-Quran ini. Qiraah Al-Quran ini, iaitu sebagaimana Nabi sebut hadis riwayat Muslim di sahih dia kan hadis sahih sebut kita juga deh bagaimana iqra'ul quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Allah deh bagaimana dia kan deh bacalah al-Quran ya mu'in lafa bacalah al-Quran lapan betul suruh dia kan IPA aman betul suruh. Dan bacalah Al-Quran, suruh baca Quran. Bukan suruh beli taruh dah. Awak Quran ada rumah ada. Baca, aku tak aja baca Quran. Beli taruh untuk cede-cede mok mati mek mati. Lupa mek mati ayah mati pun orang layu gua baca Quran. Timi ya baca Qurannya. Ha nanti Al-Quran masuk kok telefon tu dekat pemodah dia. Bacalah Al-Quran ya kau. Sesayalah mulut kita dengan Al-Quran. Mana saya nak baca? Saya aku nak baca Quran. Saya. Artinya saya nak baca Quran. Kan mulutmu ya ada. Nah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, sesungguhnya orang baca Quran itu. Sesungguhnya baca Quran itu apa ni? Sesungguhnya aku anak akan mari sebagai pemberi syafaat. Nah, dia apa nah? Syafaat bagi sahabatnya bagi baca Quran dia kok. Tu nanya nak sebut katanya pahala besar dia baca Al-Quran ni. Hari-hari baca dia. Dia pagi baca Yasin, sudah sembahyang subuh dia baca Yasin. Sudah sembahyang asar dia baca Yasin. Sembahyang subuh dia baca Yasin dia kok. Apa tu kerja ya tu kerja dia mudah hari tu dia baca Yasin ni kerja mudah. Dia baca Yasin ni lepas asar sampai subuh kerja yang mudah. Subuh boleh majmuah boleh dia kak dia baca Al-Quran syafaat pada sebab-sebab dia lain lagi boleh tolong lain lagi orang baca Quran bukan sekadar adik-beradik bukan sebab-sebab lain boleh tolong lagi kalau kita selalu baca Al-Quran dia kak. Allahu Akbar. Kerana perlembagaan kehidupan manusia batu Al-Quran. La ilaha illallah lahu la syarikalah. Nah, hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikah imej kita juga dia kata iaitu sedekah harian. Sedekah harian. Dan bagaimana sedekah harian ni? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ya. Diwayatkan oleh Bukhari dari Sahih Bukhari dia akak. Nah, di antaranya orang panggil sedekah harian ni. Ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra? Qala anta saddaq wa anta sahihun sahihun. Tarsal faqra fatakmul gina wala tuhmilu wala tumhilu hatta idha balagatil hulkuma kulta li fulani kaza wali fulani kaza wa qad kana li fulani. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana arti lebih kurang dia kau? Ja'a rajulun ila nabiyyi, seorang lelaki mari temu dengan Rasulullah. seorang lelaki mari menemui Rasulullah SAW dan bertanya. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah apa yang paling utama dah. Seorang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi sedekah apa yang paling utama? Yang paling tinggi dah, sedekah gapo paling tinggi sekali dah.
Jawab Rasulullah SAW menjawab, bersedekah saat kau dalam kondisi sihat dan kikir. Sedekah ada keadaan untuk kupi kupi untuk baik sedekah. Nah, kamu sihat dan keadaan mungkin sihat mungkin sedekah. Manakala kita sedekah sihat, Allah akan bagi sihat lagi dia kau. Akan bagi sihat lagi pada kita. Dan kondisi kamu sihat, dia kikir mungkin kupi. Kupi kacau sedekah juga walaupun tak banyak pun. Ataupun orang sebut sedekah subuh, sekut dia kau buat challenge, perang sedekah subuh. Baik tahu kalau kita mulai sekomah subuh sekut sehari dia kau. Sekut sehari 30 hari 30 sekut, sekut sehari jangan banyak. Cuba-cuba kita buat istiqamah sekut subuh dua kut kau sekut kau boleh challenge dia sekut subuh. Pasal bila kita hari tak bubuh sekut usah bubuh sekut hari-hari bubuh sekut pasal banyak bubuh sekut ya. siapa setahun cuba ambil, cuba ambil challenge kita bubuh situ dia kau. Terbuka tak berapa ada ni. Hadirin mati Allah SWT. Katanya kita sedekah punya anak-anak. Orang tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW pun menjawablah, bersedekah saat kamu segar. Kamu segar, jangan sakit pun nak sedekah deh. Hadis ni lah. Nah, bersedekahlah saat kau dalam keadaan sehat. Nah, mungkin ada sehat ke tak? Sehat atau sedekah? Nah, dalam keadaan sehat dalam sedekah tu. Nah, dia kikir sedekut lah kopi. Tenang gitu. Tenang dalam keadaan sehat kita boleh sedekah. Bersedekah tak ada benda dia kau. Nah. Nabi jawab gitu dia aku. Nah, dia jawab gitu. Jawab kepada seorang lelaki saat inilah. Jawab kepada seorang lelaki katanya, nah, bersedekah saat kamu dalam keadaan sehat. Dan juga kedeku kopi dah kau. Allah. Batu itu bagi. Lagi. Takut miskin dan sedang berharap menjadi kaya. Takut miskin padu agak ada kaya kata. Taksal faqra wa ta'mun ghina. Nah. Panggil takut miskin dan sedang berharap nak jadi kaya, agak dikaya, kaya ni. Aku nak kaya. Takut miskin. Miskin takut nak miskin. Aku nak kaya dia aku. Tidak menunda siapa nyawa ditungkorok. Barukah berkata, aku sedekahkan ini untuk si pulan segini dan si pulan sebegini, padahal itu sudah menjadi nak bahagian si pulan ahli warisan. Habis dah. Ini atas sini yang katanya apabila kita nyawa duduk di halkum bawa kita nak sedekah dia tu. Kamu nak segar-segar kurang mana. Gitu. Nah, dia segar ni malah belakang ikut dia tu. Belakang segar-segar dia. Duk main kita segar dia tu dia tu. Terkena dia pasal saya takut. Nah, takut miskin dan sedang berharap nak kaya. Takut miskin tapi harap nak kaya dia tu. Ada kaya ni. Jangan tunda. Dan sebenarnya dalam sebuah tu, temen main royak, main jemaah tak weh. Lah temen ke dululah kita asyik buat sikit ni. Temen pergi semaya habis satu orang tu. Orang tu asal pergi pula. Weh, pergi weh, main jemaah weh. Kalau temen ke dululah, dia tak pergi, tak mulai ke temen. Tak pergi masjid. Nah, yang tiga pula, panggil pula. Gua akan main semaya jemaah weh, main. Temen dah soyak kita masih muda lagi. Kita masih muda lagi, tu nak jalan Papua. Mana tu masuk masjid. Jangan tangguh dia, aku ni tangguh.
Baik pula teme, baik pula tanya, baik dari masjid we, ya tang hati pula dah teme. Amun nak jadi puah lagi, tak tahu puah jadi lagi. Nah. Nak dia mau tutup sikit ke tak apa nak gila. Boleh tu deh. Ni atunya muda paham, muda paham. Tu deh. Batu jangan tak tangguh, amun lagi tu jangan tak tangguh. Buat selalu dah, minta selalu dah. Nah. Bila kita nak merayapkan waktu perkara siapa apa ni nyamo nak di halkom ni aku. Situ bawa nak sedekah. Ambil duit lah batik tu aku hati aku nak sedekah pada wad ni. Amal izrah aku nak sedekah. Duria, duria, duria, sawi aku nak sedekah. Jadi aku ada pokesan ni lah. Nanti main tengok sekali lagi masjid. Tanya main masjid weh sekali dengan kita weh. Dulu ni masa muda lagi ni. Tak akhirnya kami jemput juga mari lagi masjid sekali. Tak ada nak jual weh, tak ada apa weh. Tu. Aku jadi sebab ni lah jadi apa nak mati dah barulah pun nak sedekah dia. Tu rugi kita ni. Dari mati Allah Ta'ala itulah panggil kalau kita duduk weh di baik. Amalan kita akan menikah dia kau. Amalan kita akan jadi kemah di hati serang bari kita. Allah Akbar eh. Ini menikah iman kita juga dia kakak. Kita kenalah istighfar. Satu kali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat oleh Bukhari. Nah. Demi Allah aku selalu istighfar. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi al-yawmi akthar min 70 marratan. Hadis apa ni? Hadis Sahih Bukhari dia kau. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi al-yawm akthar min 70 marratan. Demi Allah dia kau. Aku selalu beristighfar. Aku selalu beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dia kat dalam sehari bertaubat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Betul. Tu Nabi tu dia katanya kita apa ni? Baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Ana istighfar satu kali pagi ikutlah macam mana istighfar pun aku. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Satu kali aku. Kepada subhanallah alhamdulillah akbar Allahumma salli ala Muhammad selawat nabi tasbih satu kali astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Cukup 100 dia aku. Mudah-mudahan kita baca pagi tu tu tak ada apa dosa kita lah. Buat Allah Ta'ala akan apa dosa kita dia kau. Ni amalan-amalan pada menekal semua saat ni tu untuk nak menikahkan iman kita dia kau. Untuk nak menikah amalan kita. Lebih lagi pada orang tu malam kita semaya tahajud kau semaya gapo dia kau. Jaga semaya lima waktu. Jaga semaya lima waktu. Jaga gapo lagi. Jaga semalam lima waktu. Jaga abang yang lahir lagi. Al-Quran walaupun tak banyak baca sepipi sehari tak pun tadi aku. Ya benda tak payah kali. Cuma kita nak buat tu jadi malas sikit nak buat. Benda tak payah tapi malas nak buat benda-benda lagu tu. Bagi apa tu remeh-temeh. Jangan kita buat remeh-temeh dengan amalan macam ni aku. Walaupun bunyi rendah tapi amalan paling besar dah kita. Tu deh. Itu di antara 2, 3, 4 kara dia aku. Untuk kita nak sempurnakan dia aku. Sempurnakan amalan-amalan kita lah. Selain daripada tu ada juga dia aku. Di antaranya amalan soleh kepada kita pada malam ni juga dia aku ya tu al-Quran dan zikir ya ada menjalankan ibadat sunat juga. Untuk menikah ke waktu itu orang itu. Untuk menjalankan pada sunnah dia kau.
Ne, waktu zuhur ko. Ne, kali tak silap abonyo. 12 rakaat ah semanya dia tu. Yang sunat rakaat. Ah. Dan ibadat sunat juga panggil termasuk amal soleh yang boleh kita mengerjakan dalam kehidupan sehari ya kita. Main sunat. Nah, lepas main zuhur tu buat sunat 2 rakaat. Bila zuhur buat pula rakaat dia tu. Oh, kita buat itu boleh pahala. Kita buat tak boleh pahala. Lagi tu ya. Nah, aku dah belah pilih tahu mana sekali pun. Amat ibadat dia buat banyak, itu akan dapat banyak ganjaran di akhirat kelak. Tapi lagi tu main-main, ibadat main-main dah. Susah lagi tu. Dunia susah dah dia kak. Lagi ni yang kita tolong dah, akhirat lebih lagi lah. Nah, kita ada, kena ada perasaan malu. Waktu anak buah kita dia akan jagalah semaya. Anak buah kita lah amat malai soleh, amat malai gapo jago lah kak. Takut jadi muka lain. Nih. Ha, dia tak semaya, tak gapo, tak ngaji. Amat lagi nak jago lain lah. Tengok gu katik. Nak terah katik. Dan tengok gu katik, gapo latik. Jadi muka lain keluarga kita. Tidak mengharapi bawa masuk benda-benda karuk-karuk, masuk menunduk, mau mabuk latih. Dari tubuh mereka, ada pun tubuh anak kita dia akan sudah habis. Ha, waktu pauk sebelum orang lain pauk, kita pauk lah dulu. Untuk kita nak no, jaga diri kita sendiri, jaga anak buah kita dia kok. Ha, boleh? Allahu Akbar. Terzikir, jadikan ibadah sunat. Semua sunat tahajud kau, sunat gapo kau. Namun pastikan kita ni sudah menyelesaikan ibadat-ibadat wajib sebelum mengerjakan ibadat sunnah. Wajib siada, kita buatlah amalan sunnah. Ha, tu. Supaya kita jaya. Kita nak jaya mana? Kita nak jaya dari akhirat. Eh? No, mungkin sini dah. Kita jaga akhirat, nak jaya lah kok. Ha, tu. Jadi, no, kita jaya sini dah. Sini tepat. Sudah gurah gitu dah. Kok sini ni. Sementara saja dia akan oi ni. Ha, tapi ada lagi tempat-tempat lain. Ha, yang bila kita kongsikan diri kita sendiri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ha, kalau amalan soleh kepada masyarakat ada tak dekat? Amalan soleh kepada masyarakat. Apabila kita duduk dalam masyarakat ni, ya ada di antara amalan soleh kepada masyarakat. Gapo tidak akan masyarakat? Ha, dia katanya menjalankan amal soleh kepada masyarakat ini dikenal dengan konsep hablum minan nas, kasih sama manusia. Iaitu kalau tua orang panggil ane, apa ni artinya menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, berikut ne sama manusia, sama buat kita lah. Itu hubungan dengan masyarakat, amal soleh kepada masyarakat. Yang pertama, iaitu menghormati orang tua. Allah Allah. Nah, menghormati orang tua ne. Selalu memberikan rasa hormat, selalu memberikan hormat kepada orang yang lebih tua dia kok. Ha, ne. Termasuk dalam amal soleh yang boleh kamu kerjakan. Tua saja pun ada dia kok. Ada rasa nak mari nak gapo dak. Tu. Nah. Ha, amal soleh yang boleh kamu kerjakan, nak kerja gapo amal soleh dak. Dalam hal ini kamu boleh memulianya dalam hubungan keluarga. Tu, orang tua ya kak. Orang tua ni macam sikit kedua hati dah. Ada tak apa lah kita orang tua ni, kita tak kena cara dia. Ha. Orang tua. Eh. Ha, lepas tu kena jagalah. Apabila ada orang tua pun kita kena jaga dia, kena jaga boleh. Yang kedua dia kak, antara amal soleh kepada masyarakat ni, yang kedua iaitu tolong menolong, cuekkan sekalikan, tolong menolong, membantu orang lain yang membutuh, yang menyusahkan dia tu. Nih, tolong menolong dalam karo hak molek, dalam karo duduk dalam karo hak molek. Merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan, bahkan pertolongan yang baru yang kamu berikan akan nilai pahala yang besar ketika diiringi dengan keikhlasan. Ha, itu nyata amal yang besar dah kok. Tapi dengan kita ada apa ni? Nah, ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan manusia. Nah, itu sekian pada malam ini. InsyaAllah
lagi tiga empat minit ni. Dan untuk kita mengakhiri ni, mengakhiri perjumpaan Abu malam ni dia akak. Yang pertama kita kena amalah ya, amalah ibadah kita seterusnya. Nah, tak boleh kita semai jemaah di masjid dia akak. Ayam di masjid tidak ada, tidak ada uzur ke apa. Dan jemaah di masjid, lepas tu kita usahlah sedaya upaya. Nah, ini usaha kita boleh baca Al-Quran dan amalan-amalan hadiah kita yang selanjutnya lagi di antara supaya kita boleh buat dia. Kita boleh boleh buat satu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka bagaimana ini kita kata dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.